0: Kaimadak lab kaisa miske?
1: Kaimadak lab oseanida. Kan kan tokkan kas aroma hi ini di kudai tukurun an antikafe. Toi kun kira ngang asa. Kabe ke au au bas krei

0: bitsa nganya xa ba elo ditaba
1: taba ihaqa
0: abanqanqwa tinxa cam this is ngara minga elo dinxa ibadara xa cam cam this cam xa duko unika skimiza
1: cam this cam xa okha khuba dan qwenqwe qawha khuba aida kha aqisa
0: so cam ta kha itsa ngwi khuba qwenqwe skimiza Neta bising come up to be tits at cover elop the tabby noo. The elop tabby noo, what it cover come up tabby noo, or skate cooper and wait, oi grammy. Sada hurry cooper, Kaisa daddy. So sat and madit unia Kaisa. Come a tomata, titling his sam living, or sat get of some we bang and tying to my we but unia.
2: When this is a let's out we but a queer have you by asking got or a guide at this submission.
0: Yats at or a guide at the me oski or was or guys coming me eight much in it or a cousin. Elop di soros ba ti sisa inga tika itu mani tora klasin. Ba neko na dara di iti da elop di taap to ba hanu dumas rasi yo da ge kubara nkwe nkwe. Kwe da ge nkwe nkwe dumas ka iyo da ge kwe e nisi ka utoma of. I elop umba tika itu mara nkwe nkwe diske kwa sarabi. Ti saati ni elop ara nkwe nkwe ta elop kata isa ita. Di gramie. So tam ta ka itika nkwa. Tui tabi ti nguska ta mwap tabi yo tika elop taba honi ngu. Ti elop tabi ti amna haska otike khaba tawap taba paulup ke ne ba kasa sira midi
1: wa thaka tia khin khin
0: wa thaka itike ado khun wa I
1: ya tao kasa do tam khosi du tama ka koro khosi kaisa khon khwai ka ni tsin an ka ba tin na ben am ma kaisa ai ditarami khwai ka I elop misa khutu tra khomai ti elop mis nap ke loba ibdam mi khuna rami chin ta kau khuna ra kau chin ep ti kara kwa kui ha kama ka jeng hobai ti kara ka chi vet ka ukura ta bai ra ta bai khwe elop tin khanup ki na chip ki ma ba ma se da gi man khanu ku kara mai a go khu ki kam khosi tu kam koro khosi kam khosi tu kam ani khaina khri da kam khau re khri da khau ai re khri da mi ka re chi khadi ho gu kha re Kereta di tidak mesti dah main kakaus MC saya kandri is kan masih kakak ini main kasa ini koi kakak kuki ma ikin angka bayaran naben am si taki ngani kaya ngap kan ya ini batera hitsa ung apa kau tahu ma udah ngani kai kui nih udah neng Wani eri am tidak nak kurang hincang kasai, tak karori ida. Nak buat rasa hincang, pun nak karut macam ni bahu kengos tidak betul. Kengos, tak hadu kau kengos, tak hadu je kau, kau dulu. Nak kasai juga, ni cuba ikorod mah. Kau nak cuba yang hamro, atau nak buat nak karuk macam apa ni? Kangwes.
3: Kangwes
1: ngam dong. Kakau. Sang sore
3: Kamu ni tu ramai kini, fikir kerja ini, saya tu kasar ramai, panas sensi. Jadi kami semua tu tu sensi, tu bukan tu ikhlas tu bukan tadi intro saja tahu, outro ni tu muka, ni kosa. Madi tang original semua, iya, kuingung, orang di kuba ramai orang kuingung, tidak jila orang kerja kasih atau mungkin orang karu, kamu mana kau tu isi itu, mana mah, tidak jadi dah ngan lagu senang mah. Tidak jadi cukup kan? Ia sesuatu cukup kasar gaya babi. Tidak jadi kerabat aku masih muka cukup kasar sen. Tapi kau dah jadi guru kami si guna kau nak karu. Kanun kanu baca nama si babi. Tunggu si kan hari tap sebarasi. Si kau pergi di rumah jalan di sini saya order lantai semua. Nau aku di napa? Tua ini kali si cek map sama kini kena kaui. Si ini lagi kau kau si masih kau kui masa udah main game orang di rumah. Kami sekian nang adu kiri kata tu membeba perkara ini sekian aku kerja kerja di tiga orang sih mereka kena di kau ngaji dari kiri nang ha